0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscan. Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Ingin bekerja di hotel bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau teh jus lemon.
4: Kalau aku mau teh jus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
5: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
6: Dari Wings Food.
7: Gemar, merdeka.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kebang, kebang, kebang, merdeka.

0: Gema
1: Merdeka.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus, mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tijus lemon.
5: Kalau aku mau tijus madu.
4: Aku gula batu.
5: Mau melati.
4: Atau apel.
2: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
4: Mau dong.
5: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
2: Mau tijus lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food. Gema
1: Merdeka.

ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengken toh, Bli. Dari jangka keto perjalannya.
2: Aduh, sakit san, Bang Kianglin lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasatia refresh. Luang saja nih untuk sakit Bang Kiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain mah lo. Iya saja, luang saja nih anget nih. Mesti seriang-seriang, cek ingat asane Bang Kiang beli ini lo. Betang nih beli masih kewa mesari lo. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh, nih gen sebuah luang asane. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani yang telah nih. Dijo beli beli lo.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Gema Merdeka. Merdeka. Merdeka.

0: Om Swastiastu, Bli.
1: Iya, kengkeng tuh, Bli. Dari jangka keto pejalannya.
2: Aduh, sakit san bangkiang ini lo.
1: Tenang, kan, Bli. Nenek-nenek, dia ngabe nasa tia refresh. Luang saja nih untuk sakit bangkiang.
2: Sekene lo. Nah, kalau cobain malu. Iya saja, luang saja nih hangat nih. Mesti seriang-seriang cek ingat asalnya bangki yang beli ini loh. Batang nih beli masih kewa mesari loh. Apa deh anggona?
1: Untuk susah tidur, anggona sati harmoni gen beli. Nasihati itu, nak liu ada variannya beli. Ada 14 jenis, tinggal pilih gen sesuai dengan kebutuhan.
2: Oke, tuh. Nih gen sebuah luang asalnya. Apalagi varianannya len. Nah, kalau beli beli jani, yang telah nih. Dijo beli beli loh.
1: Gampang beli. Bisa beli di reseller Nasatya terdekat atau kontak gen ke nomor 08 11 3 888 0777.
2: Nenek malu kecatat di HP nomornya 08 11 3 888 0777.
3: Mari sehat alami dengan Nasatya.
4: Gema Merdeka Merdeka Merdeka, Merdeka.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya at Stikom Bali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin tembang sana mujudul kencang dikenge tawangnya beli anak agung rekasi dan dikenge angge fansan kamu merdeka sana sapu ketenang sama teman ide dana malah jumpa saya macakan teman-teman ide dana sana sapu ketenang sekarang via WhatsApp 0815588977 dan masuk ke tembang berikutnya ini tembang nama oke Agustin sana mujudul lengis nih.

0: Gimana kabarnya, Tut?
1: Becek-becek, beli putu pun habis. Ampun pensiun?
0: Ian beli tahun depan pensiun, Tut.
1: Kalau beli putu, sudah punya rencana pensiun.
0: Beli lakar mengembangkan usaha dagang, Tut, yang sudah dikelola sama istri beli.
1: Deh, Ian beli, pasti netan kekurangan modal. Tiang, kebanyakan keinginan beli, tapi kekurangan modal.
0: Sing jake, Tut, Tut. Ne penting, Jani masih bisa aktif dan kreatif, walaupun nanti kita sudah pensiun.
1: Benah, Tut, beli. Tapi apa daya, tak ada modal.
0: Tenang, Tut. Nih, ada kredit pensiunan dari Bank BPD Bali.
1: Seken tuh beli?
0: Seken lah. Kredit pensiunan Bank BPD Bali tuh menjadi solusi untuk tetap bisa aktif berkarya pada masa pensiun.
1: Atahin tiang ke Bank BPD Bali, beli?
0: Mai, ajak ke Bank BPD Bali terdekat.
2: Tidak pensiun untuk berkarya bersama Bank BPD Bali.
0: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500 844.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
5: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
4: Sudah, Bu. Banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya, Bu?
5: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi, Pak Ian.
4: Maksudnya gimana?
5: Ya, berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
4: Apa semua materi promosi bisa, Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
5: Ya, pokoknya lengkap ya, Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
4: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
5: Yuk, Pak Ian. Tunggu apa lagi? Gas full, Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, car branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wings Care.
10: Gema, Merdeka,
11: Merdeka,
10: Merdeka.

0: bosan rakan adi mawali.
1: Halo.
2: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
2: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website Dapur Prima. .co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: 97.7 FM Gumpal Merdeka ngetren tembang sana berjudul Kasmaran Niki nggih, tembang sana berjudul Kasmaran Niki. Niki nama penyanyi Niki Budi Arsana. Niki sampun ketuna sekering pendengar Niki wenten Bapak Dewa Kresna, Om Swastiastu, Bapak Dewa Penapi Gatra Niki. Rajeng Rahina Kuningan sana sampun antuk sembayang Niki. Demagi rahayu sehat lan panjang umur Niki nggih. Sareng Bapak Titiang Niki weh. Sudah baik, bagus, mantap, gas. Nggih, fans kamu mereka yang punya satu informasi saya baca nih kengih. Datangnya nih dari Wajah Motor nih kengih. Wentan promo Galungan lan Kuningan nih bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan Wajah Motor dan juga Yamaha terbaru nih kengih. Segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Yamaha NMAX dan juga Aerox siap kirim dengan DP ringan. Yamaha Fazio angsuran hanya Rp800.000 Kemantan. Untuk KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semua bisa dibantu fasilitas servis Wajah Motor Kinge. Booking service, dados di telepon domon, spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal dan juga berpengalaman, servis bergaransi 30 hari dan tentunya wentan member nih Kinge. Wajah Motor Nemarejan, hashtag Nemarejan, hashtag Yamaha Bali.
1: Halo semetan Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja, Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819 34 33 34 6. Serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani, Kubu Tambahan, nomor telepon 0819 34 33 34 7. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan, semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat, Vi.

0: Biaya sudah ada,
1: terjangkau lagi.
0: Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani, apalagi mau kerja sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali, atau bisa kontak juga ke 0800 1401 819, bebas pulsa lagi. Yuk follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
0: ITB Stikom Bali, always the first.

0: Buatku bahagia. Nasatya, jamu herbal masa kini.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

97.7 Mata FM ke Bemerdeka ngetren. Fans yang Bemerdeka ketika Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 nggih. Yang sudah disupport menjadi Lucky Full Power serta kemasan extra full powernya nih dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Niki Vitalik niki dadas diminum dumun nggih. Seminggu 2 kali ke manten untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah nggih. Dadas didapatkan nih di apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Tembang lama tapi enak nih geng. Tembang Nembok Dewi Carang Sari sana berjudul Tusing Suut Matimpal. Pun api nih ketembangnya nih cekidot.

0: dan muncul benjolan. Uci-uci.
1: Minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau muncul sensasi terbakar di dada. Kesulitan menelan.

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
2: Semua suka minyak cap tunggal.
0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin, tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin, PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami. Swastiastu, pimpinan kesarengin staf lan penyiar Radio Gema Merdeka, ngaturang, rahajeng rahina galungan lan kuningan, majeng ring fans setia Gema Merdeka. Dumugi, ide saya widiwase, stata mepaice, kerahayuan lan kerahajengan, majeng ring irage sareng sami. Om Santi, Santi, Santi, Om.
3: Merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.

0: Selamat 7.7 FM Gema Merdeka Ngetan. Enggak fans yang mempunyai kita punya satu informasi terakhir ini datangnya ini dari Dewata.com. Bagi sematan Dewata.com yang berada jauh dari toko kami, atau bagi sematan yang malas keluar rumah karena panas utawi macet ini, kini produk yang dijual di Dewata.com kini bisa dibeli di rumah cukup dari marketplace favorit fanstian kayaknya seperti Shopee, Tokopedia ataupun TikTok Shop nih kayaknya cukup ketik dewata.com. Tersedia promo COD lan gratis ongkir niki, produk akan langsung dikirim instan ke rumah minimal 2 jam ke mantan. Niki dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang sangat lengkap memenuhi kebutuhan Anda akan handphone juga laptop dan juga aksesoris niki. Pilihan merek-merek handphone niki sane Android sane sampun terkenal niki dengan kualitas sane bagus. Layanannya niki wenten niki dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix dan tentunya niki stok iPhone di dewata.com niki juga lengkap dengan wenten iPhone 15 sampai dengan iPhone 17 nge. Merek laptop juga terkenal lagi di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP ataupun Axio dengan harga yang terjangkau mulai dari harga 3 juta rupiah kemantan nge. Buat yang mau kredit cukup KTP kemantan, kami bekerja sama dengan banyak pilihan nge nge. Ada beberapa finance nge, diantaranya nge ke Wenten WhatsApp-nya nih ke Dumun di nomor teleponnya nih untuk informasi lebih lanjut nih ke nggih, informasi lebih lanjut di +62 812 3931 7686. Sekali lagi di +62 812 3931 7686 nggih. Yang mau kredit bisa nih nggih dengan beberapa pilihan finance yang wenten di dewata.com. Untuk Instagram-nya nih dados Dumun di follow Dumun di @dewata.com atau Facebook-nya nih dewata.com. Bagi fans yang mau merdeka niki silakan gunakan kode DEWAGM26 nggih, niki tulisan kapital DEWAGM26 untuk mendapatkan diskon tambahan saat belanja online. Mau beli handphone ataupun laptop niki datos datang ke Dewata.com mantan nggih. Kalau ada yang dekat dan juga lengkap, kenapa niki mesti carinya jauh-jauh? Oke, sukses mapping banget niki sana sapa kotana sama teman Ide Dane ring via WhatsApp 081558977 utawi Facebook yang niki di Gema Merdeka Ngetren. Malah jebol si kewetan programnya, bukan programnya tiang, programnya potlot potret lagu Indonesia Ngetop nih dari pukul 11 siang sampai pukul 1 siang niki dengan lagu-lagu pop Indonesia keren. Angge tiang beli Gus Radit, ngelungsur mempamit, matur suksema, nona senang pura, yening iwang, nika tembak-tembak ide dana, sane dorong kebaca, sane dorong keputar, nona senang pura. Nge, yang program nika, VPD nika hadir setiap hari dari pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang. Angge nika mantan, kita ngelungsur pamit, om santi, santi, santi, om, matur suksema.
1: Pukul 11 waktu Gema

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Baiklah fans kamu mereka, kita masuk di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Sebagai lagu pembuka, saya dari Gigi dengan Nakal, spesial untuk Anda.

0: 3G FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restoran, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu manis datangnya dari Roni Parulian dan juga Andi Rianto dengan single berjudul Sepenuh Hati. Selamat siang dulu fans Gema Merdeka untuk kalian yang baru setia di 97,7 FM. Apa kabar Anda? Selamat Hari Raya Kuningan ya untuk hari ini untuk umat Hindu Sedharma yang lagi disibukkan dengan persembahyangan di rumah, tetap semangat juga. Atau mungkin yang baru mau berangkat pulang kampung, hati-hati di jalan dan apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan baik sampai tujuan dalam keadaan selamat dan jangan lupa THR-nya. Selamat pagi menjelang siang saya ucapkan buat teman dan juga sahabat saya ada Ibu Yandiarni ya. Beliau adalah seorang ibu rumah tangga plus pekerja kantoran di salah satu kantor yang terkenal juga di Bali ya. Masih tetap setia juga di ruang diklat gitu kan. Untuk sang suami tercinta dan juga buah hatinya, hati-hati di jalan ya. Yang mau melakukan keberangkatan pulang kampung untuk hari ini, jangan lupa dibagi-bagi angpaunya kepada teman dan juga saudara yang ada di kampung. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, terima kasih juga untuk kalian yang sudah bergabung. Ada Dewi yang ada di seputaran Padang Sambayan. Hai, selamat siang Dewi, salam kenal untuk saya. Kak Raditnya Megalungan, gak Megalungan, tapi sekarang kan udah gak Galungan lagi. Ini salah ketik kayaknya dia. Sekarang itu Kuningan Dewi. Selain ada Dewi, ada juga Putra. Halo, salam kenal Putra yang ada di seputaran Gatsu Timur. Lagunya ditunggu ya Putra ya. Dan terakhir ada Mei. Mei ini bulan Mei masa lahirnya mungkin ya. Mei yang ada di seputaran Jalan Suli. Lagunya ditunggu, nanti bakal diplay sama Kak Radit ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, untuk kalian yang belum gabungan, kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa bergabung langsung di WhatsApp kami di 081558977. Setelah itu Anda bisa komen juga di Facebook kami di Gema Merdeka Ngetrend, atau bisa kunjungi streaming kami untuk Anda yang ada di Maluku, Jakarta, Bandung, Surabaya, Aceh, atau di mana saja. Bahkan di NTT pun sekalian bisa dengarkan streaming kami dan dengarkan suara khas dari sang penyiar Teku Radit Adensyah. Itu bisa di radit.gemamedia.id/gema. Oke, sebelum itu saya akan bongkar dulu dua lagu yang bakal saya putarkan untuk hari ini. Yang pertama lagu milik dari Salma Salsabila dengan Hachu. Disusul lagu kedua Bersenja Gurau dari Raim Laode. Yang suka lagu dari Raim Laode sebentar lagi bakal diputarin ya. Untuk Anda tetap setia di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, so don't go anywhere.

0: 97,7 FM Gema Merdeka ngetren lagu dari Remla Odi dengan single berjudul Bersenja Gurau ya. Lagu tersebut sekarang sudah membuat kita 30 menit lepas dari pukul 11 siang. Kita masih di programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Teko Radita Desya. By the way, lagi ngapain sih hari ini? Udah di kampung belum? Kalau emang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan juga. Dan apapun segala aktivitas yang dikerjakan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Dan saya selalu mengucapkan selamat Hari Raya Kuningan untuk teman-teman umat Hindu Sedharma yang ada di Bali begitu ya. Biasa bukan jam segini sih ngelungsurnya ya, biasa di atas jam 12 gitu kan. By the way, boleh ceritain sedikit gak kira-kira tadi bangun jam berapa? Jangan-jangan bangunnya siang lagi kan, seperti saya. Oke, baiklah, fans Gema Merdeka. Saya punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Vitalik. Informasi apa sih, Kak Radit? Nah, sekarang Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan juga rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu hadir dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000. Sudah disupport menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya ini dengan harga Rp168.000 untuk mendapatkan 3 saset. Jadi lebih hemat ya. Jadi Vitalik ini pun sangat mudah untuk Anda konsumsi. Cukup dikonsumsi seminggu 2 kali saja begitu ya. Dan untuk mendapatkannya pun juga sangatlah mudah. Silakan Anda bisa kunjungi apotek dan juga toko-toko obat terdekat. Jadi saya sarankan untuk Anda, jangan lupa sediakan Vitalik di rumah Anda.
1: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Oke, saya mau bacakan dulu lagu-lagu yang sudah bergabung di WhatsApp di 081558977. Selamat pagi. Menjelang siang ada siapa ini? Ada Paputu Cahaya dari Seputaran Tanggap. Lagunya ditunggu, bakal diputaran sama Karadit, sabar ya. Selamat siang juga yang sudah bergabung pada siang hari ini. Lagunya siapa ini? Oh, oke. Ada Pak Bapak Madehendra dari Seputaran Tabanan. Apa kabar juga buat Bapak Ari Dinamika yang ada di Seputaran Kelungkung? Mudah-mudahan siang hari ini dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan terakhir ada Mok Rai dari Seputaran Batu Kandik yang sudah hadir. Ada satu ketinggalan, belum disapa. Disapa dulu ya. Selamat pagi menjelang siang dulu buat siapa ini yang sudah bergabung? Ada Mbok Lulasi yang hari ini lagi ngapain hari ini? Lagi selesai sembahyang kah atau mau pulang kampung hari ini? Mudah-mudahan apapun jadwal ataupun aktivitasnya yang sudah disusun dengan rapi, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Dan apapun kegiatannya untuk hari ini pun juga dilancarkan begitu ya. Untuk anak fans kampung merdeka yang lagi prepare untuk pulang kampung, hati-hati di jalan, gak usah ngebut-ngebut gitu ya. Karena sesuatu yang dikejar itu belum tentu akan hasilnya sempurna. Tetapi kalau rezeki yang dikejar, boleh-boleh aja begitu ya. Kita masuk ke lagu berikutnya. Lagu milik dari Mahlini Raharja dengan single yang berjudul Kemarilah Tenang, diambil dari label Hits Records. Lagunya Mahlini bagus loh. Seperti apa lagunya? Ini dia.

0: Sehat alami.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Gemah, merdeka.

97.7 FM Gema Merdeka ngater itu dia setelah gumlik dari Stefan Aikens dengan Playboy. Baiklah fans kompor kita masih di program 4.4 lagu ini sangat top sampai di jam 1 siang nanti. Kita masih ada waktu sekitar 50 menit lagi sampai di jam 1 siang nanti ya. Untuk hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik fans kompor Merdeka. Mungkin banyak orang-orang yang mengatakan kalau kita mengkonsumsi bawang putih itu bagus nggak sih untuk kesehatan. Ternyata fans yang merdeka banyak sekali manfaat luar biasa jika kita mengkonsumsi bawang putih. Yang orang-orang yang mengatakan adalah kalau bawang itu enaknya di sayur begitu ya. Ternyata bawang putih itu bagus sekali loh kalau kita konsumsi untuk kesehatan. Cuman ada beberapa orang yang juga yang belum tahu juga apa sih manfaat luar biasa jika kita mengkonsumsi bawang putih. Ada beberapa manfaat makan bawang putih mentah yang jarang diketahui ya. Manfaat makan bawang putih yang mentah fans Merdeka nyatanya tidak main-main. Santapan berbau khas ini pun memang diyakini bisa menurunkan lemak dalam tubuh Anda. Namun siapa disangka begitu ya. Khasiatnya juga bisa mengontrol kadar gula darah Anda dan juga menjaga kesehatan jantung Anda. Bahkan bawang putih ini pun kerap digunakan sebagai bumbu penyedap karena bisa membuat masakan menjadi lebih nikmat dan juga harum. Namun ada pula juga yang memasukkannya bawang putih mentah tersebut ke dalam makanan ataupun bahkan mengkonsumsinya secara utuh tanpa diolah terlebih dahulu begitu ya. Karena kenapa? Karena kandungan nutrisi di dalam bawang putih tersebut itu adalah banyak sekali. Salah satu kandungan nutrisi yang luar biasa yang dimiliki oleh bawang putih yaitu adalah menurunkan tekanan darah. Bagi penderita hipertensi, konsumsilah bawang putih mentah bisa menstabilkan tekanan darah Anda sehingga risiko terjadinya komplikasi hipertensi seperti penyakit jantung, stroke dan bisa diminimalkan dengan baik ya. Menurut banyak studi juga manfaat makan bawang putih pun juga itu menurunkan ketekanan darah diri Anda yang tentunya diperoleh oleh kandungan alisin di dalamnya. Saat ini pun mampu melebarkan pembuluh darah Anda dan memperlancar aliran darah Anda sehingga tekanan darah tersebut itu bisa langsung menurun. Itu yang pertama, nanti bahas lagi yang kedua ya. Kita masuk ke lagu berikutnya, lagu milik dari Fear Jones dengan Saat Kau Telah Mengerti.

0: 97.7 FM Gema Merdeka Ngatra. Itu adalah satu lagu yang manis datangnya dari Fabio Ester dengan Aku Berjanji. Lagunya bagus ya, fans yang memperdaya. Kita masih di programnya Potlet Potret Lagu Indonesia Nggak Top. Masih bersama saya Teguh Raditya Desa sampai di jam 1 siang nanti. By the way, ngomong-ngomongin tentang Fabio Ester, fans yang memperdaya, lagu ini pun menceritakan tentang ketulusan cinta dan juga komitmen yang kuat dari seseorang untuk pasangannya. Dan lagu ini pun menyuarakan janji setia untuk membahagiakan pasangannya sekaligus menjadi bentuk penegasan untuk saling menjaga hubungan dan juga menghindari godaan perselingkuhan. Maka dari itu, lagu ini pun pas sekali untuk Anda sebagai perempuan ataupun laki-laki yang masih sampai sekarang pun tetap setia dengan pasangannya. Jangan sampai tergoda akan adanya orang ketiga.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngetrend.
0: Oke, selamat siang dulu untuk Anda yang baru setia di 97.7 FM. Apa kabarnya untuk Eva Wardana Family yang hari ini lagi pulang kampung, hati-hati di jalan, apapun segala aktivitasnya yang untuk hari ini dikerjakan. Di mobil lagi ada apa? Lagi ada cemilan kah? Situ. Atau bahkan mungkin bawa tepakan gitu ya. Bercanda ya. Selamat pagi menjelang siang ya untuk Anda yang setia di 97.7 FM. Terima kasih sudah mendengarkan dengan Radio Gema Merdeka. Apa kabarnya buat Aji Agus yang hari ini pulang kampung, tetap semangat juga. Ada juga Gek Rada dan juga Gek Rani. Wah, RR ya ternyata ya. Mudah-mudahan untuk hari ini perjalanannya itu bisa berjalan dengan mulus ya. Hari ini mau pulang kampung, katanya mau ke Kerambitan ya, Tabanan. Mudah-mudahan apapun segala aktivitas yang dikerjakan untuk hari ini masih tetap setia sampai di jam 1 ya, sama penyari idola Anda. Oke, fans yang memperdeka, selamat siang dulu untuk siapa ini yang sudah bergabung. Ada Mbak Wayan Lastri dari seputaran Tabanan ya. Lagunya ditunggu Mbak Wayan, nanti bakal diputarin sama Kak Radit ya jika ingin request. Apa kabar juga buat Agus yang ada di seputaran Gatsu Timur, lagunya ditunggu ya Gus ya. Dan terakhir ada Intan yang ada di seputaran Padang Sawean. Kak Radit gak merayakan hari rekoningan, merayakan ya hari ini ya. Hari ini sudah ganteng loh penyiarnya ya. Sudah tadi pagi sembahyangnya ya. Oke, baiklah fans yang memperdeka, kita punya topik lagi yang sudah kita akan bahas untuk hari ini. Apa sih manfaatnya kalau kita mengkonsumsi bawang putih? Yang pertama tadi itu adalah menurunkan tekanan darah. Yang kedua itu adalah mencegah penyakit jantung ya. Anda bisa mengkonsumsi bawang putih, dipercaya dapat menurunkan risiko terkena penyakit jantung. Manfaat ini pun ketika kita makan bawang putih, yaitu adalah bisa diperoleh berkat kemampuannya dalam menurunkan tekanan darah sekaligus kolesterol dalam tubuh Anda. Namun untuk meminimalkannya dalam risiko terkena penyakit jantung, makan bawang putih pun ya dalam keadaan mentah saja tidak cukup saja begitu ya. Anda juga harus menerapkan pola hidup sehat dengan berhenti merokok tuh, catat ya Dit ya. Mengkonsumsi makanan sehat, menjaga berat badan yang ideal, berolahraga secara rutin, tidur yang cukup, dan juga mengatasi stres dengan baik, saya yakin itu akan bisa menghilangkan penyakit jantung Anda. Maka dari itu perlu diwaspadai fans yang merdeka. Kita harus bisa mengontrol tekanan darah kita dengan cara berolahraga, makan makanan bergizi, jangan pernah merokok, dan juga tidur dengan pas. Tidak kurang, tidak lebih. Untuk Anda tetap setia di 97.7 FM bersama saya, Teguh Radit Adriansyah. So don't go anywhere.

0: Bu Komang, tumben singgah.
1: Ini meliang bapak ne kopi gula.
0: Aduh, tiang angsap ngabe dompet.
1: Bu Wayan ngabe HP.
0: Ngabe?
1: HP Bu Wayan sampun wenten aplikasi Bank BPD Bali Mobile.
0: Wenten?
1: Mangkin sampun wenten produk layanan kiris Bank BPD Bali namanya. Cukup scan QR kode niki.
0: Masa? Kengken carane? Coba ajain tiang.
1: Buka aplikasi BPD Bali Mobile, cari menu transaksi kiris, scan QR kode kiris, masukkan nominal pembayaran, lan masukkan PIN. Nyanan muncul pembayaran sukses utawi berhasil.
0: Dados tiang sarang dari merchant kiris Bank BPD Bali, anggen di toko roti tiangi.
1: Pasti ke dados Bu Wayan, kiris Bank BPD Bali, taler dados genahang ring pura, anggen ngaturang dana punia. Mangkin sampun jaman cashless transaksi tanpa uang tunai.
0: Suk semua infonya Bu Komang, tiang lakar ke Bank BPD Bali mangkin.
2: Bank BPD Bali, sahabat usaha Anda. Ayo ke Bank BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 1500844.
3: Bank BPD Bali, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan

97,7 FM Gema Merdeka ngaterin melangkah 32 menit lepas dari pukul 12 yang kita masih di programnya Potlot lagu Indonesia Ngetop. Masih bersama saya Teku Raditya Dasa sampai di jam 1 siang nanti. Kita masih ada waktu sekitar 28 menit lagi Fans Gema Merdeka hingga berakhir pada pukul 1 siang nanti. Sebelum kita masuk ke topik, kita punya satu informasi menarik untuk Anda, datangnya dari Minyak Gosok Cap Tunggal. Fancy Gema Merdeka, minyak gosok cap tunggal dapat menjaga dari gigitan nyamuk sehingga nyamuk tidak berada dekat dengan kita. Sangat baik juga digunakan menjelang tidur ataupun bersantai di luar rumah ya. Minyak gosok cap tunggal ini pun sangat cocok sekali untuk para olahragawan agar tidak lekas capek ya, menghilangkan sakit gigi, pipi bengkak, sakit kepala yang sering pusing, tidak bisa tidur ataupun gelisah. Bahkan minyak gosok cap tunggal ini pun sangat bagus sekali untuk kerokan, bisa menghilangkan sakit encok, boyok, rematik, pegel lino ataupun rasanya seperti ditusuk-tusuk. Jadi untuk Anda jangan ragu untuk membeli minyak gosok cap tunggal untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga Anda. Untuk membelinya pun sangatlah mudah. Fans Gema Merdeka, silakan Anda bisa mengunjungi. Yang pertama adalah Apoteku Batu Bulan di Jalan Raya Batu Bulan nomor 11 Gianyar. Yang kedua Apoteku 9 Renon di Jalan Tukat Balia nomor 50 Denpasar. Apoteku Gunung Agung di Jalan Gunung Agung nomor 309 Denpasar. Apoteku Sasetan di Jalan Raya Sasetan 221 C Denpasar. Apoteku Pulau Kawi di Jalan Pulau Kawi nomor 74 Denpasar. Apoteku Teku Umar di Jalan Teku Umar Barat nomor 55 Denpasar. Apoteku Ampadiani di Jalan Ampadiani Utara nomor 428 Denpasar. Dan tentunya yang terakhir Anda bisa kunjungi Apoteku Kuta di Jalan Pati Kuta nomor 46 Badung Bali. Untuk Anda tetap setia di 97,7 FM hingga pukul 1 siang nanti bersama saya Teku Radit Adriansyah.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

97.7 FM Gema Merdeka ngetren kisah tanpa dirimu dari Angkis Devaki ya. Lagu tersebut sekarang sedang membawa kita 44 menit lepas dari pukul 12 siang. Back to topic ya, untuk hari ini fans Gema Merdeka. Tapi sebelum itu saya punya satu informasi terakhir untuk Anda, datangnya dari Bali Stars Imam.

Boncol. Untuk ada masyarakat yang memboncol, teko umur dan sekitarnya lagi membutuhkan cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box, cetak kain, sablon, baju satuan dan segala kebutuhan Anda, jangan ragu, bisa langsung datang saja ke Bali Stars Imam Boncol ya. Alamatnya di Jalan Imam Boncol nomor 250A Pemecutan Kelot dan Pasar, dengan nomor teleponnya di 081-237-250574. Itu tepat lokasinya itu sebelah barat BRI Unit Imam Bonjol ya. Nomor WhatsAppnya 081-237-250574 ya. Bali Stars ini ada di Bali, Jawa dan juga Lombok. Di mana lagi ada perintik sebanyak ini? Cukup kentang mentimpal Ares, Anda datang dijamin beres. Untuk yang selanjutnya, Fans Kompas Merdeka, manfaat luar biasa ketika kita mengkonsumsi bawang putih mentah begitu ya. Yang keempat yang selanjutnya itu adalah mengontrol kadar gula darah begitu ya. Sebuah penelitian menyebutkan penderita diabetes yang mengkonsumsi bawang putih mentah selama 3 bulan mengalami penurunan kadar gula darah. Manfaat ini pun diduga berkat kandungan vitamin B6 yang mampu mengatur penyerapan gula ke dalam vitamin dan juga vitamin C yang menunjang fungsi hormon pengaturan gula darah tersebut. Meski hanya dapat mengelola kadar gula darah sendiri, jangan hanya mengandalkan bawang putih sebagai obat diabetes, Fans yang Merdeka. Selain itu, mengkonsumsi bawang putih juga dalam keadaan mentah tidak bisa menggantikan fungsi anti-diabetes, sehingga jangan menghentikan pengobatannya tanpa anjuran dokter. Jadi disarankan tetap untuk obat tetap jalan, tapi untuk mengkonsumsi bawang putihnya pun juga harus jalan. Jadi semuanya sama-sama jalan. Siapa tahu dengan seperti itu, Fans yang Merdeka, akan ada perubahan ada yang tadinya menyehatkan tubuh Anda. Siapa tahu dengan begitu akan ada perubahan yang luar biasa yang tidak Anda duga, yaitu adalah penyembuhan dalam diri Anda juga.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
6: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
5: Iya dong, kan Mama mijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
7: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
8: 97,7 FM.

97,7 FM Gema Merdeka. Ngatara itu dia satu lagu milik dari Leo Dre dengan Malu-Malu Tapi Nyaman. Tidak terasa fans Gema Merdeka waktu sudah menunjukkan 57 menit lepas dari pukul 12 siang. Itu artinya saya Teku Raditya Dasa harus mengakhiri programnya Potlot Potret Lagu Indonesia Ngetop. Hari ini adalah hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya. Sesaat lagi jangan kemana-mana, kita akan masuk di programnya PIS Pengantar Serat Siang dari pukul 13 WITA ya, sampai dengan 14 WITA. Kalau gitu saya pamit dulu, kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Dan tentunya fans Gema Merdeka, saya ucapkan dulu untuk satu sahabat saya begitu ya. Buat Mas Atar, tetap semangat juga untuk hari ini. Mudah-mudahan sudah makan siang ya. Yang lagi kerja juga tetap semangat juga. Thank you for listening, I love you and bye-bye.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Nonstop lagu terbaik.
4: Gema Merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Nonso, lagu terbaik.
4: Gema, Merdeka.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97.7 FM Gema Merdeka ngetren masih dalam kedua kawasan Veres Pramana 284 Denpasar Bali. Halo Gem, kembali hadir untuk hari ini. Adalah hari Sabtu ya, tanggal 27 Juni 2026. Kira-kira sudah ada yang bergabung di siang hari ini. Kita akan sapa dulu seperti biasa, kita akan mencari satu penelpon di setiap sesinya. Halo Gem.
1: Halo Gem.
0: Halo Gem, siapa ini?
1: Dengan Putu Wira Bukit Jimbaran.
0: Putu Wira, hari ini mau minta lagunya siapa Putu?
1: Rizky Febian yang judulnya Mantra Cinta ya.
0: Mantra Cinta, boleh lagunya dipikirkan buat siapa nih Putu?
1: Gus Bawe, Aba Wesel, Bukali Ratna, Minyase Tabnan Luos
0: ya.
1: Dadong Dharma, Luos Martini, dan semuanya ya. Satu lagi.
0: Siapa?
1: Bu Made Martini, Bunny Marleni, sama Mang Ming dari Tulikop.
0: Oke, siap.
1: Ya buat Kak Radit, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Buat tumben siang ya.
0: Iya, tumben dikasih kesempatan ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali buat Putu Wira yang ada di seputaran Jimbaran yang selalu setia sama Gema Merdeka ya. Oke, baiklah fans Gema Merdeka, untuk yang pengen gabungin kita masih tunggu atensi Anda. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-0977 dari pukul 14 WITA hingga pukul 15 WITA. Tetap setia di 97.7 FM Gema Merdeka ngeterana.

0: get freaking out.
1: Sebelah itu juga mata JFM Gemuruh Merdeka ngatren, kita masih di programnya Halo GM ya, masih bersama saya Teku Radisa sampai di jam 3 sore nanti. Sepertinya sudah ada penelpon berikutnya, kita akan sapa dulu. Halo GM. Halo GM.
2: Halo GM.
1: Dengan siapa ini?
2: Ini dengan Nyoman Sukarte.
1: Oke, beli Nyoman hari ini gimana kabarnya?
2: Baik. Kak Radit, kalau Kak Radit gimana kabarnya nih?
1: Kabarnya luar biasa, lagi di rumah atau lagi di kampung?
2: Di Nusa Penida ini.
1: Nusa Penida, berarti kita nyebrang ya hari ini ya. Yeah. Oke, karena
2: asli Nusa Penida.
1: Asli
2: nih,
1: Nusa Penida. Terus kapan ke Denpasarnya?
2: Nah, ini asli Nusa Penida ini.
1: Ya itu dah, asli Nusa Penida ke Denpasar kapan? Kapan-kapan jawabannya?
2: Ya.
1: Ya sudah.
2: Nanti tanggal gini, tanggal 7 mau. Nusa Penidanya pentas di sana gong kebiar.
1: Oh, ada gong kebiarnya. Wah, yeah. Bagus itu ya. Baik, untuk hadiah untuk beli Nyoman mau minta lagunya Rizky Febian yang mana?
2: Yang duet sama Mahal ini tuh ada?
1: Mahal ini ada. Itu judulnya Bermuara.
2: Ya, itu aja, Kak.
1: Boleh, lagunya dibikinkan buat siapa?
2: Sekali lagi buat beli Royce Kane. Salam dari Nusa Penida.
1: Oke. Okay.
2: Dan juga semua fan Gemuruh Merdeka, okay. Selamat di Raya Kuningan.
1: Betul, itu aja.
2: Sehat selalu semuanya.
1: Siap.
2: Buat Kak Radit,
1: ya.
2: Semoga sehat.
1: Oke.
2: Okay. Selalu dan selamat bertugas.
1: Baik, terima kasih buat beli Nyoman yang ada di seputaran Nusa Penida. Wah, nyebrang lo ya. Ih, senang dong ternyata radio kita tuh pendengar oleh tetangga jauh nan di sana ya. Kita pun juga didengar fans Gemuruh Merdeka dari Maluku, ada Sulawesi juga, Cirebon ya, mungkin dari Papua, NTT ya, Jakarta, Surabaya, Bandung, dan masih banyak lagi yang lainnya yang selalu dengarkan Gemuruh Merdeka melalui streaming kami di radio.gemuruhmedia.id/gemuruh. Baik, boleh dong saya istirahat sebentar, kita putarkan dulu satu lagu dari Rizky Febian. Hari ini kita memutarkan lagu-lagu terbaik dari Rizky Febian selama satu jam ke depan secara on air. Tetap berdua bersama sang istri tercinta, Mahalini Raharja. Mm-hmm.

0: 97.4 JFM Gema Merdeka Ngetren, masih di lantai 2 kawasan WRS Purnaman 284 Denpasar Bali. Halo GM, kembali hadir. Untuk hari ini adalah hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Untuk hari ini yang request itu tidak bisa melalui chatting, yang bisa hanyalah menerima telepon saja selama 1 jam ya. Hari ini kita memutarkan lagu-lagu terbaik ya, atau album terbaik dari Rizky Febian. Silakan bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-9977. Sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu yang sudah bergabung pada siang hari ini. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang.
0: Selamat siang. Siapa ini?
1: Ini dengan Yoga Saputra ini.
0: Yoga Saputra di mana Yoga?
1: Di Kintamani, Bayung Ciriin.
0: Oke, okay. Belum di save nomornya Yoga ya sama radio. Nanti di save deh, oke.
1: Iya.
0: Oke, beli
1: ganti
0: Yoga.
1: Nomor ini, beli
0: Yoga. Oh, ganti nomor. Oh, banyak sekali punya nomor.
1: Iya.
0: Ya sudah, beli Yoga mau dikasih hadiah kuningan nih sama Kak Radit, mau minta lagunya Rizky Febian yang mana?
1: Yang mana aja boleh itu ya.
0: Yang mana aja boleh. Boleh lagunya dibikinkan buat siapa? Boleh. Lagunya dibikinkan
1: siapa?
0: Kabarnya
1: bagaimana nih? Beli.
0: Kabarnya hari ini baik. Hari ini saya enggak bisa pulang kampung karena terbentur sama kegiatan yang lain.
1: Iya, saya enggak pulang kampung saya ini.
0: Iya, memang tetap di sana kan.
1: Iya. Ya gitu aja.
0: Boleh. Jadi, lagunya dibikiskan buat siapa dulu nih, beli Yoga?
1: Spesial buat semeton saya di Bayung Ciri. Okay.
0: Siap, itu aja.
1: Iya, makasih okay. Bidadit.
0: Siap, terima kasih kembali untuk beli Yoga Saputra yang ada di seputaran kita mani. Yoga. Oke, terima kasih sudah telepon ya di 081-558-9977. Oke, kita masuk ke lagu berikutnya. Tapi sebelum kita masuk ke lagu, tentunya ada informasi dari kampus Elizabeth International.
2: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5, berkarir di kapal pesiar, atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 97,7 JFM Gema Merdeka Ngatra. Itu dia satu lagu dari Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta. Spesial saya hadirkan buat Mas Yoga, ya Yoga Saputra yang ada di Saputra yang kita mani. Mudah-mudahan sudah puas pada siang hari ini ya. Untuk ada yang pengen telepon, langsung telepon di WhatsApp di 081 558 9977. Oke, baiklah fans kamu mereka, sepertinya sudah ada yang bergabung. Kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
0: Halo, selamat siang Kak Radit. Siapa ini?
1: Siapa itu?
0: Ku Ratna. Kamu siapa?
1: Aku Radit.
0: Ih, kok nama kita kembar?
1: Iya.
0: Artinya apa?
1: Nggak tahu.
0: Belum bayar pajak.
1: Oh gitu, pajak apa sih?
0: Pajak listrik, udah bayar.
1: Udah, kalau nggak dibayar kan disegel lampunya.
0: Aku nggak bisa.
1: Gimana kabarnya Kak Radit?
0: Ya, lucu kali ya kalau dongeng kayak gitu ya. Kabarnya baik hari ini.
1: Semoga sehat selalu.
0: Terima
1: ya.
0: Terima kasih Astukarer, Hajeng Kuningan juga buat Mbak Ratna ya.
1: Iya, makasih ya.
0: Itu aja?
1: Apa lagi?
0: Ini aja.
1: Nah, mau request lagu, lagu dulu.
0: Lagu boleh. Lagunya Rizky Febian yang mana?
1: Yang mana aja boleh ya, nggak lihat list soalnya.
0: Oh, ketahuan nih. Ya sudah, lagunya dibingkiskan buat siapa?
1: Dibingkiskan buat Tugas Bawo, Tuda Yuratwini, Ibu Pendukung Boiwo, sama Ibu Mini Asih Luwes ya. Okay. Yang terakhir sama Kak Radit.
0: Terima kasih.
1: Pada kita sampai tuntas. Makasih waktunya Kak Radit.
0: Terima kasih. Dadah bye-bye. Terima kasih buat Mode Ratna yang ada di Sepotaran Gatsi yang sudah gabungan ya di 081 558 9977. Untuk Anda yang lagi menikmati makan siang, tetap semangat juga untuk hari ini. Apapun segala aktivitas Anda kerjakan untuk hari ini, tetap semangat juga. Dan untuk Anda yang lagi di perjalanan pulang kampung, hati-hati di jalan ya. Pasti kangen ya ketemu sama sama keluarga tercintanya yang jauh karena kesibukan kita bekerja di kota Denpasar. Tapi apapun itu, Fans Kompor Deka, kegiatan Anda mau makan siang, lagi ngumpul sama teman, lagi kerja, lagi pulang kampung, pokoknya di Hari Raya Kuningan ini kita nikmati, kita bareng-bareng bahagia. Penantian berharga seperti dari Rizky Febian begitu ya. Tetap setia 97,7 FM Gema Merdeka Ngatrena.

0: bikin freaking.
1: 97.7 FM Gema Merdeka Ngatren. Kita masih di programnya Halo GM, dan masih banyak lagi lagu-lagu dari Rizky Febian yang belum ada request. Di antaranya kita punya Rizky Febian yang judulnya Senandung Bahagia, Mencinta Tanpa Arah, Malam Rawan, Firasat Berbicara, Cuek, dan juga Menari ya. Dari banyaknya lagu ini, silakan Anda bisa telepon langsung di WhatsApp di 081-558-9776. Nampaknya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
2: Halo GM, selamat siang Kak Radit.
1: Selamat siang, siapa ini?
2: Pak Cahya di seputaran Tangam.
1: Pak Putu Cahya hari ini nggak pulang kampung kah?
2: Nggak, udah tadi.
1: Udah tadi, sama siapa?
2: Sebentar aja ya, sambil mau pantan ke kemana.
1: Oh pantes, tadi saya nggak ketemu ya. Ya udah Pak Putu Cahya mau minta lagunya Rizky Febian yang mana?
2: Mantra Cinta udah ya?
1: Mantra Cintanya sudah tadi.
2: Kalau sudah gini, pertanyaan yang nomor berapa tuh? Penantian tuh?
1: Penantian itu baru ya diputerin. Oh, yang Alamak gak mau?
2: Alamak ya boleh.
1: Boleh. Lagunya dibikin sama siapa?
2: Salamnya buat Mok Kadek Rahmawati, Mok Mini Asik, Gus Bawo, dan istri tersayang yang lagi bersih-bersih di rumah.
1: Oke.
2: Kepada Kak Radit, mat bertugas, mat Ria Kuningan ya.
1: Baik, terima kasih ya.
2: Semoga sehat sama keluarga di sana ya.
1: Oke, terima kasih Pak Putu Cahya. Bye.

bikin freaky. Baiklah fans yang merdeka, promo Galungan dan Kuningan bersama Wajah Motor. Saatnya rayakan hari raya dengan motor Yamaha terbaru. Anda segera miliki Yamaha Grand Villano yang pastinya siap kirim tanpa inden. Ada Yamaha NMAX, ada Yamaha NMAX, ada Yamaha Aerox siap dikirim dengan DP ringan. Ada juga Yamaha Vazio angsuran Rp800.000 saja. Untuk KTP luar Bali, pendatang, rantauan, tukar tambah, semuanya bisa. Tentunya akan dibantu fasilitas servis Wajah Motor Booking Service ya. Emergency tinggal telepon. Spare part lengkap asli Yamaha, mekanik handal berpengalaman, servis bergaransi selama 30 hari dan tentunya ada member Wajah Motor Ne Marejan. Wajah Motor #Ne Marejan #Yamaha Bali.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Itu dia Rizky Febian dengan Alamak ya. Kira-kira yang pengen telepon boleh silakan langsung bisa di WhatsApp di 081558977. Sebelum itu saya punya satu informasi yang menarik untuk Anda. Fans Gema Merdeka sekarang di Watakom berada jauh dari toko Anda gitu ya. Atau bagi semeton atau mungkin bagi Anda juga yang malas keluar rumah karena panas ataupun karena macet ya. Kini produk yang dijual di Watakom bisa dibeli di rumah ya. Cukup dari marketplace favorit Anda seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, cukup ketik Watakom. Tersedia promo COD dan juga gratis ongkir, produk akan langsung dikirim instan ke rumah Anda minimal 2 jam saja. Tentunya Dewata.com selalu berusaha menyediakan variasi stok yang lengkap untuk memenuhi kebutuhan Anda, akan handphone, laptop dan juga aksesoris. Pilihan merek handphone Android yang sudah terkenal akan kualitas dan juga layanannya, mulai dari Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Infinix, dan tentunya stok iPhone di Dewata.com itu juga lengkap dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Merek laptop juga lengkap di Dewata.com seperti Apple MacBook, Asus, Acer, Lenovo, HP, ataupun Axio dengan harga terjangkau mulai dari harga 3 juta rupiah saja. Buat Anda yang pengen kredit, cukup membawa KTP saja. Tentunya kami bekerja dengan banyak finance yang tentunya prosesnya juga cepat ya. Pengen tanya informasi

0: Oke, baiklah fans Merdeka, back to request. Sekarang sudah 41 menit lepas dari pukul 2 siang. Sepertinya sudah ada yang bergabung, kita akan sapa dulu. Halo GM.
1: Halo GM.
0: Halo GM, siapa ini?
1: Dengan Didi Putra dari Nusa Penida.
0: Kemarin komang bongol, sekarang. Oh iya, halo Didi, apa kabar Didi?
1: Diingatin
0: kamu. Wah, bagus sekali. Didi di Nusa Penida ya, udah lama di Nusa Penida.
1: Iya, lahir di sini, Kak.
0: Oh, begitu, boleh. Berarti Didi tadi sudah menyimak ya lagu-lagu apa aja dia?
1: Iya.
0: Sudah ya, sudah Didi. Dikasih, karena Didi orangnya jujur ya. Dikasih hadiah sama Kak Radit lagunya dari Rizky Febian yang mana?
1: Yang judulnya Ingat Tua Bersama.
0: Ingat Menua Bersama. Lagu ilisnya itu gak ada masuk itu lagu ilisnya. Oh, yang ada. Masuk itu adalah Yang Menari, Cuek, Firasat Berbicara, Malam Rawan, Mencinta Tanpa Arah, sama Senandung Bahagia.
1: Cuek bisa gak?
0: Cuek, pantesan dari tadi bohong cuek ya. Kena sih ya. Oke, lagunya dibikinkan ya. Buat siapa nih Didi?
1: Titip salam buat seluruh tukang ukir di Nusa Penida. Siap. Selamat bekerja.
0: Oke.
1: Sama Kak Raditnya, okay. Selamat bertugas.
0: Baik. Itu aja.
1: Selamat Hari Raya Kuningan, Kak.
0: Terima kasih kembali Mas Didi. Ditunggu lagunya ya.
1: Iya.
0: Okay, terima kasih. Ini kayaknya orang-orang pintar deh yang suka-suka ngukir. Ih, kalau saya melihat seorang seniman itu akan saya kasih reward ya. Karena kenapa? Kalau kita disuruh yang namanya di rumah bersih-bersih itu kan hal yang sudah biasa ya. Tapi kalau kita disuruh belajar untuk ngukir itu kan, wah, itu harus memang pakai teknik ya, Fans Merdeka. Dan itu bukan training sehari dua hari langsung bisa, nggak bisa. Harus tahu. Kalau orang bilang itu clue-nya, kalau nggak dapat clue-nya, tentunya hasilnya pun juga gini ya, nggak bagus begitu ya. Selamat bekerja ya buat Mas Didi dan juga teman-temannya, luar biasa. Dan tentunya karena Mas Didi orangnya jujur ya, dikasih satu lagu persembahan istimewa dari saya, dari Rizky Febian dengan Cuek.

0: get freaky now.
1: 97,7 FM Gema Merdeka, ngaterin baik lawan sekolah merdeka. Untuk kalian yang baru setia di 97,7 FM, silakan untuk yang pengen gabungan, kita masih ada beberapa list lagu dari Rizky Febian yang single berjudul Menari, Firasat Berbicara, Malam Rawan, Mencinta Tanpa Arah, dan juga Senandung Bahagia ya. Oke, saya punya satu informasi terakhir untuk anda, datangnya dari Berita Kehilangan. Fans yang memperdeka telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu Agoda atas nama Idewo Nyoman Surya Atmaja. Hilang di seputaran Jalan Akasia dan Pasar. Untuk anda yang menemukan, mohon mengembalikannya ke Idewo Nyoman Surya Atmaja di Jalan Akasia 9 nomor 16 Denpasar. Dengan nomor teleponnya 0857-3920-0080. Sekali lagi bisa di 0857-3920-0086 atau bisa langsung ke Radio Gema Merdeka. Dan tadi akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih. Oke, fans yang merdeka, 10 menit lagi waktunya tidak ada, kita masuk ke informasi dulu ya. Informasi tentunya berkaitan tentang Bali Star seperti apa, ini dia.
2: Weh, Butut, sedang apa di sana? Dari tadi saya perhatikan kok mondar mandir aja depan toko.
3: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
2: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
3: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Yan.
2: Maksudnya gimana?
3: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
2: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
3: Ya pokoknya lengkap ya Pak Yan. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
2: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
3: Yuk Pak Yan, tunggu apa lagi? Gas full Pak Yan. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
4: Gema.
5: Merdeka.

0: 97.7 FM Gempa Merdeka ngatren. Tidak terasa fans Gempa Merdeka waktu sedang menunjukkan pukul 3 sore. Itu area saya Teko Radit Aryasa harus mengakhiri programnya hari ini ya, program Halo GM Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Sesaat lagi akan ada, ya sudah bisa ditebak dong kira-kira ada siapa yang akan menemani Anda di programnya Formula Dangdut. Tapinya 1 jam itu dari jam pukul 3 sampai pukul 4 sore bakal ada tanggal lagunya Dangdut ya. Mohon maaf juga mungkin ada beberapa lagu-lagu yang tidak bisa keputar karena keterbatasan waktu, hanya 1 jam saja. Dan Halo Game hadir setiap hari dari pukul 2 siang sampai pukul 3 sore bersama penyiar idola Anda. Karena izin pamit dulu, kita ketemu lagi dalam waktu lain kesempatan. Thank you for listening, I love you and bye-bye. Selamat Hari Raya Kuningan untuk semeton Bali semua. Umat Hindu Sedharma, bye-bye.
1: Gemah, Gemah, Gemah, Merdeka.

0: 97,7 FM Gemah Merdeka Ngetren. Halo, selamat sore Fansia Gemah Merdeka. Selamat Hari Raya Kuningan buat umat Hindu Dharma ya. Baiklah Fansia Gemah Merdeka, di Sabtu sore ini dalam suasana Hari Raya Kuningan, kita suka kembali lewat satu acara Top 10 Dangdut. Dan Sabina Kristina di sini bakal mengajak Fansia Gemah Merdeka untuk kembali mendengarkan 10 lagu yang masuk di jajaran dangdut kita edisi 27 Juni 2026. Tapi sebelum itu, Fansia Gemah Merdeka, yuk kita flashback dulu untuk mendengarkan Top 10 Dangdut kita minggu lalu.
1: Top 10 Dangdut.
2: Gemah Merdeka. Posisi 10.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: posisi 10.
1: Oke, Vanstia, Gema Merdeka ngetren. Kita mulai saja untuk mendengarkan top 10 dangdut kita di posisi 10, Happy Asmara, Jauh Kau Pergi.

0: posisi 9.
1: Oke, Panestia, Gawang Merdeka, Anda penggemar lagu dangdut ya. Kali ini kita dengarkan langsung posisi yang ketiga. Lagu yang naik satu tangga ini adalah lagu miliknya dari Melili dengan satu lagunya, Kamu Istimewa. Kamu.

0: Baiklah, Van Setia, Gemo Merdeka, kita sudah dengar barusan lagu di posisi yang ke-9. Sebelum kita lanjut untuk ke posisi berikutnya, ada sebuah berita kehilangan. Telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu anggota atas nama Idewe Nyoman Surya Atmaja. Hilang di seputaran Jalan Akasia dan Pasar. Bagi yang menemukan, dimohon mengembalikan ke Bapak Dewe Nyoman Surya Atmaja di Jalan Akasia 9 nomor 16. HP-nya 0857-3920-0080. Atau bisa juga ke Gema Merdeka diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih.
1: Top 10 Dangdut.
0: Baiklah, Fansia Gema Merdeka, kita bakal sambung lagi. Kali ini kita akan mendengarkan posisi berikutnya.
2: Posisi 8.
0: Posisi 8, penyanyi dangdut yang sudah melanglang buana, Inul Daratista dengan lagu Hidupku Untuk Cinta, yang mana lagu ini turun 3 tangga.

0: posisi 7.
1: Fansiago Merdeka Top 10 Dangdut masih ada untuk kita. Kali ini kita bakal mendengarkan lagu di posisi 7, lagu dari Sadewo dengan judul Sabar Sino Bareng yang naik satu tangga.

0: Kesehatan Anda bergantung pada apa yang Anda minum, karena 70% tubuh manusia terdiri dari air. Mari kita minum air Nonmin secara rutin, karena dengan minum air aktif Nonmin 3 liter per hari, sangat aktif untuk membantu menjauhkan Anda dari berbagai penyakit dan dapat diminum kapan saja. Air Nonmin adalah air aktif, hasil pemurnian yang rumit untuk mengembalikan daya alami air sebagai sumber kehidupan. Air Nonmin adalah air beroksigen yang sangat cocok untuk menjaga kesehatan Anda. Dari kemasan biru yang legendaris, kini bertransformasi menjadi merah burgundi yang lebih berani. Nonmin, air kepercayaan warga Bali sejak tahun 2023, hadir dengan tampilan baru yang lebih segar. Dengan sensasi rasa yang sama, dengan kualitas semakin terjaga, Nonmin tampilan baru tetap terpercaya. Sediakan selalu air Nonmin untuk keluarga Anda, dan air Nonmin dapat dibeli di toko-toko terdekat. Hubungi partner Nonmin PT Nusaka Anugrah Dewata, telepon 0361415688, dan Instagram Nonmin @nonminofficial. Minum air Nonmin, hidup lebih sehat secara alami. Top 10 Dangdut.
1: Posisi 6.
2: Oke, kita lanjut lagi ke posisi 6. Kali ini After Sun ya, dengan satu lagunya Legan, yang ternyata lagu ini turun 3 tangga.

0: 97,7 FM. Sebelum kita mendengarkan posisi yang kelima, Fansi Agama Merdeka, Top Kopi, kopinya orang Indonesia, hadir di acara Piodalan di Pura Agung Kawitan Sri Nararia Pakisan yang bertempat di Jalan Ide Bagus Mantre Banjar Tangkas Klungkung. Top Kopi hadir untuk memberikan minuman free kepada pemedak yang hadir dalam rangkaian karya agung pada hari Minggu 28 Juni 2028 jam 10 sampai selesai. Jangan lupa beli paketnya Top Kopi dengan harga terjangkau. Top Kopi, kopinya orang Indonesia. Kopi dalam kemasan saset dengan aroma kopi dan perpaduan gula yang pas.
1: Kopi tubruknya asli, susunya creamy.
2: Pas paduannya.
1: Ini rasa bersatu bangsa. Top Kopi Susu, kopinya orang Indonesia dari Wings Food.
3: Posisi 5.
0: Oke, Fansia Gawang Merdeka, kita dengarkan posisi kelima untuk minggu ini. Ini dia Lavora featuring Ajeng Febria dengan satu lagunya Pamit Rabi.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Top 10 Dangdut.
2: Posisi 4.
3: Baik, 8 Siaga Merdeka, Sri Devi kali ini naik perlahan di posisi 4 ya, dengan satu lagunya Buta Karena Cinta.

0: posisi 3.
1: Fansiaga Merdeka, tak terasa kita sudah berada di posisi yang ketiga. Dan di sini ada Tasya dengan lagu Teman Jadi Nyaman.

Indonesia Gawa Merdeka, itu dia tangga kedua ya, Darboy Gang dengan lagu Skip Setia Kue Pekok ya. Dan sebelum kita mendengarkan jawara kita Fansia Gawa Merdeka, saat ini sudah ada minyak gosok cap tunggal yang sangat baik untuk menjaga kesehatan, yang diproduksi oleh PT Seger Waras, cocok untuk mengobati sakit pada kerongkongan, radang atau batuk dingin, kerongkongan merah atau putih, lidah kuning, leher bengkak, batuk berlendir, batuk sepanjang pagi malam, dan pilek menahun. Minyak gosok cap tunggal bisa untuk anak juga menyembuhkan batuk masuk angin. Anak sering kejang, kaget-kagetan, sakit perut, perut kembung, diare, muntah-muntah. Alamat tempat beli minyak tunggal, minyak cap tunggal itu ada di toko-toko obat apotik ya. Seperti apotik sehat bahagia Jalan Raya Dharma Giri Gianyar, apotik kita hubung di Jalan Cokro Aminoto, toko obat Cipta Karya di Jalan Gajah Mada 76 Denpasar, toko obat Saudara di Jalan Gajah Mada nomor 86 Denpasar, toko obat Dunia Sehat di Jalan Raya Sesetan nomor 457 Denpasar, apotik Ifarma Jalan Pulau Moyo nomor 95 Denpasar, apotik Ifirma Panjer di Jalan Tukar Pakrisan nomor 60B Denpasar, apotek Ifarma Sanur Jalan Hang Tuah nomor 8 Denpasar, apotek kita Sidi Karya di Jalan Ngurah Rai nomor 80 Tabanan.

0: Dawara Pop dan Dangdut minggu ini.
1: Langsung aja Evan Setia, Gempa Merdeka, kita dengarkan jawara kita untuk minggu ini. Posisi yang masih bertahan milik dari Denny Caknan. Negaro Angin yang akan sekaligus menutup jumpa kita di Top 10 Dangdut 27 Juni 2026.

97,7 FM Pansiago Merdeka. Kita lanjut lagi di sore hari ini lewat Formula 1 dengan lagu-lagu dangdut tentunya ya. Oke, saya sudah hadirkan barusan Dinding Pemisah, sebuah lagu milik dari Mary Andani ya. Untuk lagu berikutnya, baiklah, sekali-sekali kita dengar lagu India, mau enggak? Mau ya, saya juga pengen dengerin. Iya, Pansiago Merdeka, ini dia lagunya, kita dengar sama-sama. Boleh Cudian.

0: Om Swastiastu Pak Tu, ados beceksan bengong cara togok niki.
1: Om Swastiastu Bu Man, Dibi panake putu nelpon.
0: Putusane mekarya di kapal pesiar. Punapi kabar putu di kapal pesiar.
1: Becek-becek. Niki ngorahang ngirim utawi transfer pes uli ditu, cuman ken-ken carane.
0: Beh CGT to Pak Tu, di Bank BPD Bali ada adane produk remiten yang bisa memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik mengirim dan menerima rupiah atau mata uang asing. Ini kebetulan tiang lakar ke Bank BPD Bali, lakar ngirimang panake imade bekel.
1: Dadi milu sik ke Bank BPD Bali Bu Man.
0: Nggih Pak Tu.
2: Kirim dan terima uang dari dan ke luar negeri. Bali Dwipa Remittance solusinya.
3: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Halo fans setia Gema Merdeka, saya Inul Daratista. Kita terus aja bergoyang dangdut di acara Formula 1. Oke.

Sebuah lagu dari Rita Sugiarto, Tulang Rusuk. Katanya aku tercipta dari satu tulang rusukmu, tapi kok gak disayang-sayang, terus nyayangi yang lain. Baiklah Mansia, gue merdeka untuk masyarakat benua, Kute, Jimbaran, dan Nusa Dua, Uluwatu dan sekitarnya. Ya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu, hubungi Bali Star Jimbaran South Kute Badung Regency dengan telepon 0815-4734-5121. Bali Star itu ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana lagi ada printing sebanyak ini? Cekut kentang, metimpal ares, Anda datang, dijamin beres.

0: paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
0: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
4: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
3: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
4: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @ Stikom Bali.
5: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
4: ITB Stikom Bali. Always the first.
6: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Oke, Fansia Goma Merdeka, pokoknya joget ya dari Vira Cantika tuh sudah mengajak kita untuk bergoyang dangdut. Selamat sore Madehanda Saputra yang sudah ikutan nih. Miniasi juga di Tabanan Luwes, ada jeruk kencur. Jik kencur kok jeruk sih, jik kencur. Sore yang ada di Petang, Pangsan Petang.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing,
1: minyak gosok tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Pokoknya semua pakai
1: minyak.

0: cap tunggal pilihan keluarga Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Oke, Fansiago Merdeka, informasi selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang valid ya mengenai Bank BPD Bali, pastikan kamu mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali itu tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan

0: cara mengisi link atau sarana lainnya. Save and share info penting ini.
1: Gema, merdeka, merdeka, merdeka.

Baiklah, 97,7 FM Fanstia Gema Merdeka Ngetren ya, masih di Formula Dangdut. Untuk kali ini, sebelum saya akhiri jumpa kita, kembali dari Vitalik ya, Fanstia Gema Merdeka. Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset. Satu sasetnya Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power, serta kemasan ekstra full powernya Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Anda, silakan beli Vitalik, dikonsumsi seminggu 2 kali saja. Fanstia dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat. Baiklah Fanstia Gema Merdeka, saya sudahi dulu sampai di sini Formula Dangdut kita. Stay tune terus untuk mendengarkan lagu-lagu Bali.

0: Woi, Bu Tut, sedang apa di sana? Dan tadi saya perhatikan kok mondar-mandir aja depan toko.
1: Yeah, Pak Ian di sini. Saya kira siapa punya usaha ini? Habis nggak jelas sih.
0: Sudah Bu, banyak yang bilang gitu sama saya. Apa mungkin tempatnya kurang bagus ya Bu?
1: Ah, enggak juga kok. Cuma perlu beberapa tambahan material promosi Pak Ian.
0: Maksudnya gimana?
1: Ya berupa banner, spanduk, dan lainnya. Saya lihat sudah kusam tuh cetakin yang baru di Bali Star.
0: Apa semua materi promosi bisa Bu? Kayak neon box atau papan nama gitu?
1: Ya pokoknya lengkap deh Pak Ian. Urusan branding dan segala macam cetak, Bali Star solusinya.
0: Oke, kalau gitu saya ke Bali Star aja sekarang.
1: Yuk Pak Ian, tunggu apa lagi? Gas full Pak Ian. Bingung cari tempat cetak dan branding? Saat ini sudah tersedia salah satu digital printing terbesar, Bali Star, dengan cabang hampir di seluruh Bali. Bali Star melayani cetak spanduk, neon box, stiker, card branding, brosur, dan lain-lain. Hubungi Bali Star terdekat di kota Anda. Bali Star ada di Bali, Jawa, dan Lombok. Di mana ada printing sebanyak ini? Jukut kentang metimpal ares. Anda datang, dijamin beres.
2: Gema Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktek kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
2: Hai.
0: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wingscare.
3: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812 36.

0: 0218-687-9894. Minyak Kutus Kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus Kutus tambah warasku.
1: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: minuman. Kang Wang jaja tiang li. Daripada pedigian, nyanan bisa karatan li.
1: Eh, sajo lo. Buku sengake. Celeng galungan, celeng kuningan. Ane penting tawang lo.

Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah!

Halo semeton Wajah Motor. Wajah Motor kini hadir lebih dekat di Singaraja. Ayo kunjungi Wajah Motor Singaraja. Jalan Ahmad Yani Bakti Seraga, Singaraja, depan Hotel Singaraja. Nomor telepon 0819343336 serta Wajah Motor Kubu Tambahan, Jalan Raya Air Sani. Kubu Tambahan nomor telepon 0819343337. Dapatkan promo spesial opening, uang muka ringan mulai dari 700 ribuan, serta souvenir spesial untuk setiap transaksi. Dapatkan juga promo servis murah, bergaransi hingga 30 hari. Wajah Motor menerima servis semua merek kendaraan semeton. Mau tukar tambah? Pendatang atau rantauan? Semua bisa kami bantu. Proses cepat. Kami juga melayani custom painting bebas, pilih warna sesuka hati, cat kualitas standar pabrik, serta bergaransi. Yuk segera datang ke Wajah Motor.

0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Neng, sayangin ibu, seenu ne ada, yang besi ada, sejalan-jalan ne sode, percuman.

97,7 FM Gema Merdeka yang tren. Selamat malam Pansia Gema Merdeka. Kita kembali ketemu di Anjang Sana Udara yang nanti saya lanjutkan dengan Sleep dan juga Himbauan Malam. Oke, fans setia Gema Merdeka, seperti biasa untuk Anda yang mau bergabung, silakan saja di sosial media Facebook, Instagram, atau juga di WhatsApp 081 55 8000 977.

97,7 FM Fun Siago Merdeka. Itulah dia satu lagu dari Pasto dengan judul Sayang. Untuk lagu berikutnya sudah ada lagu Menunggu Kamu miliknya dari Anji ya, Fun Siago Merdeka. Sementara itu ini ada informasi berita kehilangan. Fun Siago Merdeka, telah hilang sebuah dompet warna hitam garis coklat yang isinya SIM C, SIM A, KTP, kartu anggota atas nama Idewe Nyoman Surya Atmaja. Hilang di seputaran Jalan Akasia Denpasar. Bagi yang menemukan, dimohon mengembalikan ke Bapak Dewe Nyoman Surya Atmaja, Jalan Akasia 9 nomor 16. HP-nya di 0857-3920-0080. Atau bisa juga ke Radio Gema Merdeka, akan diberikan imbalan sebagai ucapan terima kasih.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Baiklah, Sia Agama Merdeka, Laim Lawedi dengan satu lagunya yang berjudul Komang. Halo Komang, apa kabar Komang? Kita sambung lagi untuk lagu berikutnya, kita bikin romantis. Fans Setia Agama Merdeka, Vitalik kembali mengingatkan Anda. Kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik bisa dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Fans setia, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di Bepom RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya 56.000 per saset.

Baiklah fans setia Gema Merdeka, kita tinggalkan saja cerita cinta dari Arsi Widianto. Untuk masyarakat Imam Bonjol, Teku Umar, dan sekitarnya, bagi yang butuh cetak spanduk, stiker, kartu nama, papan nama toko, neon box cetak kain, sablon baju satuan, dan segala kebutuhan. Jadi jangan ragu hubungi Balistar Imam Bonjol di Jalan Imam Bonjol nomor 250A Pemecutan Kloden Pasar sebelah utara unit BRI Imam Bonjol. Telepon atau WhatsApp di 081-237-250574. Cukup kentang metimpal ares, Anda datang dijamin beres.

0: kutu air, gatal-gatal, digigit serangga,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau batuk pilek, tenggorokan gatal, hidung tersumbat,
1: minyak gosok cap tunggal.
0: Lah kalau sakit perut atau mules,
1: ya minyak gosok cap tunggal.
0: Kalau untuk menghangatkan badan, melancarkan peredaran darah, aromaterapi untuk stres dan pusing, semua apakah?

0: Indonesia.
1: Suka.
0: Beli minyak cap tunggal yuk.
1: Semua suka minyak cap tunggal.
2: Kembang,
3: kembang, kembang. Merdeka.

Deklapan Sia, Gema Merdeka, itu dia harusnya aku dari Armada Band. Sudah kita nikmati bersama-sama pastinya ya. Kita akan sambung lagi untuk Anda, Pansia Gema Merdeka, dengan lagu yang sudah saya siapkan berjudul Sempurna.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai Cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara. Kutus-kutus tambah warasku.
3: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM, itu dia lagunya dari Astrid dengan Merpati Putih ya. Sudah kita nikmati bersama-sama pastinya. Baiklah, Pansia Gawa Merdeka, kita masih punya waktu lain untuk mendengarkan lagu miliknya dari Raisa, Tetap Bukan Kamu.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Fans Setia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Setia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

Ya Fansia, Gema Merdeka Ngetren, sampai di sini dulu nih Anjang Sana Udaranya. Tapi yang pasti kita bakal lanjut untuk mendengarkan Selip Sepelangkah Indonesia Pop.

0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop.
1: Selamat malam Pansiaga Merdeka dari lantai 2 di kawasan WR Supratman 284 Denpasar, Bali. Kita lanjut sebuah lagi di ajang Sleep 10 Langkah Indonesia Pop. Sudah tentu saya temani Anda sampai nanti 1 jam ke depan dengan lagu-lagu yang hits yang sudah masuk dalam jajaran Sleep untuk edisi kali ini 27 Juni 2026. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita flashback dulu ya untuk mendengarkan Sleep kita minggu lalu.
0: Kini saatnya kita ikuti Sleep 10 Langkah Indonesia Pop. Sleep minggu lalu, posisi 10.

Ingin bekerja di hotel bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi Easy Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari Easy Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga Easy Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: 7 FM Gemah Merdeka Ngetrend. Posisi 10.
1: Baiklah fans setia Gemah Merdeka, kita akan mulai saja untuk mendengarkan lagu di posisi yang ke-10 di minggu ini. Lomba Sihir adalah salah satu grup yang masuk di sini sebagai pendatang baru dengan lagu Melompat Lebih Tinggi.

0: 97,7 FM Fansia Gawa Merdeka. Kalau mendengar lagu Melompat Lebih Tinggi, itu pasti ingat dengan penyanyi aslinya Sheila on Seven ya. Lomba Siir ini adalah grup musik alternatif pop rock asal Jakarta yang dibentuk pada tahun 2019. Jadi ini bermula sebagai band pengiring atau backing band solois Hindia. Grup ini beranggotakan musisi lintas instrumen. Jadi ada Baskara Putra di vokal, Natasha Udu di pada vokal juga, Renal Nur di gitar, Wisnu Iksantama di bass dan vokal juga. Kemudian ada Tristan Juliano di keyboard dan Enrico Octaviano pada drum. Nah, mereka dikenal lewat lagu-lagu yang mempresentasikan kehidupan anak muda perkotaan. Karya-karya mereka membahas tentang tekanan karir, percintaan hingga hiruk-pikuk bertahan hidup di kota Jakarta. Dengan lagu Melompat Lebih Tinggi, semoga Anda menyukainya ya. Baik, kita lanjut lagi ke posisi berikutnya.
1: Posisi 9.
0: Fansia Gawa Merdeka, posisi 9. Kita kali ini juga adalah pendatang baru di ajang Slip. Bernama Nikki Baker yang memiliki nama lengkap Sevinita Nahani Nevia Nikita Baker. Jadi dia adalah penyanyi berbakat yang lahir di Bekasi pada tanggal 25 September 2003. Dan ia dikenal luas sebagai runner-up ajang pencarian bakat bergengsi Indonesian Idol pada musim ke-14 atau season 14. Ini dia, Sumpah Mati.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 8.
2: Langsung saja kita ke posisi 8. Oke, Idgita, masih ada cahaya. Idgita featuring Hindia.

0: posisi 7.
1: FM Fansia Gawa Merdeka. Kita lanjut lagi ke posisi 7. Lagu yang drastis naik tiga tangga ini miliknya dari Salma Salsabil, Hachik.

0: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Posisi 6.
5: Baiklah fans ya, Gema Merdeka, ini dia posisi 6 kita. Yang kemarin ada di posisi kelima, Juicy Lucy dengan satu lagunya Gurun Hujan.

0: Posisi 5.
1: Baiklah Fansia Gema Merdeka, sekarang kita ke Betran Putra Onsu ya, dengan lagu Tak Searah di posisi yang 5.

0: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
1: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
0: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
2: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
0: Apa solusinya, Mas Anton?
2: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
0: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
3: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.
5: Posisi 4.

Okupansi Agama Merdeka, kita langsung saja ke posisi 4 minggu ini ya. Di sini ada Rizwan Fadilah. Lewat satu lagu seketika.

Baiklah Fansia, Gawang Merdeka di posisi 3 kita kali ini ada Adrian Khalif dengan lagu 2001 kali.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: Posisi 2.

Baiklah, 97,7 FM, 9 lagu sudah sama-sama kita dengarkan di ajang Selip 10 Langkah Indonesia Pop saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan jawara kita untuk minggu ini, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan 3 lagu sebagai preview. Ada Fajar Nur dengan lagu Salah Apa Aku, Glenn Samuel dengan lagu Si Paling, kemudian Tantri dengan lagu Ibu Pekerja. Seperti apa lagunya?

0: 7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.
1: Oke, fans setia Gema Merdeka Ngetrend, saatnya kita mendengarkan lagu yang menjadi jawara kita untuk minggu ini.
2: Jawara Sleep minggu ini.
1: Fans setia Gema Merdeka, lagu Sesi Potret diciptakan oleh Putra Permana yang mengungkapkan bahwa lagu ini bukan hanya menceritakan pengalaman pribadi, melainkan orang-orang sekitarnya. Dia juga khawatir dengan orang tuanya karena berada jauh darinya. Lagu Sesi Potret ini dibawakan secara kolaborasi dari NAU dan Ari Lesmana yang dipublikasikan pada 30 Januari 2026. Kemudian lagu ini dibuat sejak November 2025 ya, dan sangat viral di media sosial. Tentu saja makna yang tersirat dari lagu ini adalah tentang kehilangan dan penyesalan. Langsung saja kita dengarkan Sesi Potret yang sekaligus menutup jumpa kita di ajang Selip 10 Langkah Indonesia Pop. Anda, penikmat musik Indonesia, tetap cintai musik dalam negeri.

Fansia Gemang Merdeka, buat Anda yang ingin bekerja di 5 Star Luxury Hotel atau Cruise Line, atau mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti Elizabeth International Hotel dan Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan Elizabeth International? Kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampus lengkap berstandar internasional, instrukturnya adalah profesional hotler tersertifikasi internasional, dan kurikulum berbasis IHLA-USE, berasa seperti kuliah di luar negeri. Juni tiba, saatnya jadi jagoan. Panggil semua teman kalian buat serbu jagoan. Juni beragam promonya di Elizabeth International. Mau kuliah singkat langsung siap kerja, ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Ingat ya, potongan biayanya bakal jauh lebih banyak kalau kamu daftarnya lebih cepat. Makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh ya. Atau mau ambil program 2 tahun, auto debit cashback 8 juta. Spesial lagi nih ya, buat yang ambil jurusan Hotel Digital Marketing Easy, dapetin kesempatan cashback 1,5 juta plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece. Khusus promo ini kuotanya terbatas loh ya. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

Selamat malam, Vansia Gawa Merdeka, masih dari lantai 2 di kawasan UIR Supratman, 28 Denpasar, Bali ya. Kita lanjut lagi di acara Himbauan Malam. Sampai nanti jam 10, saya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang pernah hits di Gema Merdeka.

Fans Jago Merdeka masih di himbauan malam. Kita sambung lagi dengan Mel Voice. Lagu ini pernah hits di era tahun 90-an gitu deh ya. Ini dia kesungguhan.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Selamat datang di acara Suara Laki-Laki, tempat para pria bisa berbagi. Oke, langsung saja. Ada penelpon pertama. Halo, Sobat Laki.
5: Halo, Mas. Saya Andi. Saya merasa tersiksa akhir-akhir ini. Stamina saya oke, tapi susah sekali ereksi. Dan kalaupun bisa, butuh kerja keras istri. Itu pun lemah dan gak lama bertahan.
4: Wah, berat juga ya, Mas Andi. Sobat Laki, ada yang bisa bantu? Oh, ada penelpon yang ingin berbagi rupanya. Halo?
6: Halo, saya Anton Mas. Dulu saya mengalami hal yang sama. Berenergi, tapi tidak berereksi. Namun saya ketemu solusinya.
4: Apa solusinya, Mas Anton?
6: Minum Vitalik. Ini minuman serbu kejantanan. Bikin berenergi dan berereksi.
4: Nah, Mas Andi, langsung saja ke apotek. Cari Vitalik.
7: Vitalik, minuman serbuk rasa buah segar. Berfungsi sebagai stimulan dalam meningkatkan power ereksi dan durasi hubungan. Aman tanpa menyiksa. Terregistrasi di BPOM RI. Minum satu saset, maksimal ereksinya, maksimal durasinya. Vitalik, dapat diperoleh di apotek dan toko obat terdekat. Hanya Rp56.000 per saset.
8: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Baiklah, 97,7 FM, Pansiago Merdeka. Saya akhiri jumpa kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Dan tentunya tetap cintai musik dalam negeri.
1: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
2: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend. Selamat malam fans di Gema Merdeka. Kembali hadir saya Yulia menemani Anda bersama musik di keheningan malam untuk edisi hari ini. Fans di Gema Merdeka, untuk Anda yang sudah bersiap-siap mau beristirahat, Yulia bakal menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu lawas malam hari ini. Baiklah, kali ini untuk mengawali jumpa kita, Yulia putarkan satu lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend.

0: Info Gema Merdeka.
1: Jika Anda ingin menikmati pantai yang ada di jantung Seminyak, yuk meluncur ke Pantai Peritenget. Dulu katanya di sana adalah kawasan yang angker, tenget, area hutan liar. Makanya namanya jadi Peritenget. Tapi tenang, setelah dibangunnya pura Peritenget, sehingga kawasan tersebut sekarang bisa jadi tempat yang aman dan layak dikunjungi. Selain itu, di Pantai Peritenget kita bisa nikmatin view sunset sambil duduk santai atau berjalan kaki di bibir pantainya. Bisa berjemur, bisa surfing, main ayunan, dan jangan lupa sambil nikmatin lumpia di sana ya.

0: Info Gema Merdeka.
1: Mawar De Jong adalah penyanyi, aktris, dan model asal Indonesia yang dikenal dengan karakter vokalnya yang lembut serta kemampuan akting yang memukau. Memulai karir di dunia hiburan sejak usia muda, ia berhasil menarik perhatian masyarakat melalui berbagai peran di film dan juga sinetron, serta mengembangkan karir musik yang sukses. Popularitas Mawar De Jong semakin meningkat lewat lagu-lagu hit seperti Lebih Dari Egoku, Sedang Sayang-Sayangnya, dan Tinggal, yang mendapat sambutan hangat dari pecinta musik Indonesia yang memperlihatkan kualitas vokalnya yang khas. Dengan perpaduan musik pop dan balada yang emosional, Mawar De Jong berhasil membangun identitas musikal yang kuat dan menjadi salah satu penyanyi muda Indonesia yang terus bersinar di industri musik dan hiburan tanah

0: Gema Merdeka Merdeka Merdeka.
1: ...97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend. Fans setia Gema Merdeka, masih di ajangnya musik di keheningan malam. Masih ditemani bareng saya Yulia. Dan kali ini, Yulia bakal kembali putarkan lagu spesial untuk Anda. Tetap di 97,7 FM, Gema Merdeka Ngetrend.

Info Gema Merdeka. Tahukah Anda? Sembelit atau konstipasi adalah gangguan pencernaan yang ditandai dengan kesulitan buang air besar. Penyebabnya antara lain kurangnya asupan sayur, buah, dan biji-bijian dalam pola makan sehari-hari. Kurang minum air putih, kurangnya aktivitas fisik atau olahraga, terbiasa menahan keinginan untuk buang air besar. Efek samping obat seperti antasida, suplemen zat besi atau obat pereda nyeri, perubahan hormon seperti saat kehamilan, dan stres. Sebagian besar kasus sembelit dapat diatasi dengan perubahan gaya hidup sederhana, konsumsi makanan tinggi serat seperti pepaya, pisang, brokoli, dan bayam, minum air putih minimal 8 gelas sehari, gerakan fisik membantu merangsang kontraksi usus secara alami. Jika diperlukan, Anda dapat menggunakan obat pencahar atau pelunak feses yang dijual bebas.

0: Gema Merdeka, Merdeka, Merdeka.
1: FM Gema Merdeka ngetren fans ya Gema Merdeka, nggak terasa ya waktu sudah semakin malam aja. Dan sekarang waktunya pamit undur diri. Terima kasih buat fans setia Gema Merdeka yang sudah menemani Yulia bersama musik di keheningan malam pada malam hari ini. Jangan lupa istirahat, selamat tidur, dan sampai jumpa besok di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Selamat pagi, selamat berhari Minggu fans setia Gema Merdeka. Pastinya Minggu pagi kita bernostalgia kembali ya, sambil jobar dengan lagu-lagu dangdut lawas di Kopi Dangdut edisi Minggu bareng Gus Aldi sampai jam 7 pagi.

0: Channel 11 adalah paket layanan internet fiber optik Channel 11 dengan kecepatan tinggi dan biaya yang terjangkau dikhususkan untuk home user. Segera penuhi kebutuhan Anda dengan berlangganan internet melalui Channel 11. Hubungi sekarang juga Fiber Channel atau PT Cakra Lintas Nusantara, Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Jimbaran, telepon di 0811-3862-666 atau di email di sales@cakralintas.net.id.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Gemar, gemar, gemar, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Camelia Malik, Idolaku. Kira-kira artis dangdut zaman dulu yang menjadi idola Anda, kira-kira yang mana nih fans setia Gema Merdeka? Yang mana nih artis dangdut favorit idola Anda? Bisa kasih tahu Gus Aldi ya, bisa request langsung lagunya di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8977. Oke, jangan sampai salah request ya. Khusus hari Minggu kita khusus lagu-lagu dangdut lawas aja ya. Lagu dangdut tahun 80-an, 90-an sampai dengan 2000-an ya.

0: Selamat pagi, Papa. Gimana servis Mama semalam?
1: Eh, Mama, pastinya dong, Ma. Pijatan Mama mantap sekali. Badan Papa sudah kembali segar.
0: Iya dong, kan Mama pijatnya pakai cinta. Selain itu, Mama juga pakai minyak kutus-kutus.
2: Minyak kutus-kutus, minyak balur warisan Nusantara yang terbuat dari 100% bahan alami dan tidak pernah berubah sejak tahun 2012. Cocok untuk bayi hingga lansia. Saatnya mengembalikan kesejatian diri dengan setiap hari membalurkan minyak kutus-kutus pada area punggung, telapak kaki, dan bagian yang terasa sakit, dan rasakan manfaat minyak kutus-kutus. Segera dapatkan minyak kutus-kutus asli dengan kemasan berwarna hijau dan logo yang tidak pernah berubah di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Informasi lebih lanjut hubungi 0812-3687-9894. Minyak kutus-kutus 100% alami warisan Nusantara.

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Satu lagu dari Jamal Mirdad, Jamilah. Lagunya sudah di request oleh Nini Gusta yang ada di Pemedilan. Terima kasih Nini Gusta sudah selalu setia bergabung ya. Terima kasih juga buat fans setia Gema Merdeka yang lainnya yang sudah ikut meramaikan Kopi Dangdut pagi ini ya. Ada siapa saja yang sudah bergabung, kita sapa juga yang lainnya ya. Ada Ibu Grace yang ada di Monang Maning, lagunya Ona Sutra, Sisa-sisa Cinta, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih buat Ibu Grace. Ada juga yang sudah bergabung, ada siapa ini? Ada Bu Sayu, Bu Sayu yang ada di Awisari, Bu Sayu Awisari maksudnya ya, Bu Sayu Awisari yang ada di Tabanan, mau request lagunya Eri Susan ya, yang judulnya Muara Kasih Bunda. Oke, coba Gus Aldi cek dulu lagunya. Apakah ini ada di playlist lagu Dangdut Lawas? Kita cek dulu. Eri Susan, Muara Kasih Bunda. Sebentar. Lagunya sepertinya lagunya, oh ya, ada. Ditunggu sebentar ya. Oke, terima kasih buat Ibu Awisari ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Ayu, Bu Ayu yang ada di Batu Bulan ya. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung buat Bu Ayu ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Ibu Wi, Ibu Wi yang ada di seputaran Tabanan, mau request lagunya Maggie Z yang judulnya Sakit Gigi. Kalau sakit kepala gimana? jangan deh ya. Kalau udah yang namanya sakit sebaiknya jangan. Ini cuma sebuah lagu aja sih ya, jangan sampai sakit beneran. Siapa juga yang mau sakit ya. Aduh. Oke, ditunggu lagunya ya buat siapa sih yang request tadi ya, kok Gus Aldi lupa. Dari Ibu Uwi ya, Ibu Uwi yang ada di Mawar Tabanan, terima kasih. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, ada Bang Ino, Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah, mau request lagu Rita Sugiarto yang judulnya Tersisih. Coba Gus Aldi cek dulu ya, apakah lagunya masuk lagu Dangdut Lawas. Nanti coba Gus Aldi cek ya, kalau misalnya nggak masuk mungkin bisa diganti sama lagunya Rita Sugiarto yang lain ya. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Ibu Ervin yang ada di Tabanan, mau request lagunya Mary Andani, Dinding Pemisah. Terima kasih, ditunggu lagunya ya. Oke, ada juga yang sudah bergabung, ada Bu Made Masih yang ada di seputaran Ketewel, Gianyar, Banjar Kacagan. Terima kasih. Kemudian ada juga Warung Rini Rani yang ada di Jalan Bakung, Tofati, Kesiman, Kertalangu, bersama Pak Jumbo juga ya. Ada juga yang sudah bergabung, Mbok Nik Neki. Mbok Nik Neki yang ada di Tohpati, Kesiman, Kertalangu. Lagunya juga ditunggu ya. Terima kasih sudah bergabung. Buat fans setia mereka yang belum bergabung, silakan Gus Aldi juga masih menunggu kebersamaan Anda untuk bernostalgia ya, sambil jobar dengan lagu-lagu dangdut lawas, lagu dangdut tahun 80-an, 90-an, sampai dengan 2000-an.

0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
2: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini yang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kembang.
7: Kembang. Kembang. Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans setia Gema Merdeka, selain mendengarkan kita di 97,7 FM, jangan lupa untuk mampir juga ke akun Instagram kita ya, dan langsung follow nih fans setia Gema Merdeka. Akun Instagram kita yaitu Radio Gema Merdeka. Di sini ada banyak event-event seru, kemudian keseruan dari tim dan penyiar Radio Gema Merdeka. Info-info update juga bakal selalu kita update di sini ya, di akun Instagram Radio Gema Merdeka. Selain itu jangan lupa juga ya untuk subscribe dan tonton juga keseruan kita hanya di YouTube Gema Merdeka Bali.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. 97.7 FM.

0: 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tia Gema Merdeka, telah terjadi kebakaran yang melanda sebuah minimarket di Jalan Tukad Barito Panjar. Peristiwa tersebut sontak mengundang perhatian warga sekitar yang melihat kepulan asap dan api mulai membesar dari dalam bangunan. Informasi selengkapnya dan info-info update lainnya hanya di Surat Kabar Pos Bali.
1: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Kuma.
1: Kuma.
2: Kuma. Perdeka.
3: Okay.
4: That was fresh. Ah!

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Anis Marcella. Mas Budi, kamu kok loyo? Kalau loyo tenang aja, nggak perlu khawatir lagi fans Tiago Odeka. Langsung saja kita semangatin lagi dengan Vitalik ya. Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
1: Fans Tia Gema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Tia Gema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

97 kemarin siapa Gema Merdeka Ngetren dari Lolita EGP. Emang gue pikirin. Tapi kalau masalah sampah jangan sampai bilang EGP nih Fans Tiago Dekaya, karena masalah sampah ini sudah menjadi masalah yang memang benar-benar masalah serius nih Fans Tiago Dekaya. Karena masalah sampah ini memang sudah menjadi masalah global dan sebagian besar adalah sampah plastik. Nah, kebaikan pada alam bisa kita lakukan dengan hal yang paling sederhana, yaitu dengan tidak membuang sampah sembarangan. Mari bersama-sama kita hindari juga ya penggunaan kantong plastik, styrofoam, dan sedotan plastik di berbagai tempat. Hindari juga penyediaan makanan, minuman, dan jajanan dalam kemasan plastik. Diharapkan juga kepada masyarakat untuk mengolah sampah organik di rumah masing-masing seperti sampah dapur, daun kering, dan sisa canang. Perubahan besar dimulai dari tempat terkecil, yaitu mulai dari rumah kita sendiri. Setiap botol yang dipisahkan, setiap organik yang dijadikan kompos adalah langkah kecil menuju perubahan besar. Mari kita kelola sampah dari sumbernya ya, yaitu mulai dari rumah kita masing-masing. Belajarlah untuk mencintai alam, karena itu sama halnya dengan menjaga milik Tuhan serta menjaga anak cucu kita.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Gema, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Waktunya kita menyapa kembali fans setia Gema Merdeka yang sudah bergabung, karena sudah semakin ramai yang bergabung pagi ini ya. Selamat pagi buat Pak Made Sukedane yang ada di seputaran Batu Yang, Batu Bulan. Terima kasih Pak Made ya, Pak Made Sukedane sudah bergabung pagi hari ini. Kemudian ada juga yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sekarang ke Jalan Sulatri, Banjarkahan. Ada kru Yoyo Melingsa. Selamat pagi kru Yoyo Melingser. Terima kasih sudah ikutan melingser juga ya dengan lagu Keong Racun dari Lisa ya. Oke, selain kru Yoyo Melingser ya. Oh ya, ini salamnya hampir aja dilupain ini ya. Salamnya buat kru Yoyo Melingser seluruh Bali semuanya yang lagi ikutan melingser di Kopi Dangdut. Mantap. Kita masih melingser sampai jam 7 pagi ini ya. Sebelum kita lanjut lagi melingser, ada siapa aja yang sudah bergabung? Kita sapa juga ada Kakek Dania yang ada di Sanur, mau request lagu. Apakah ini lagunya tidak salah? Kayaknya ini salah ini lagunya ya. Setelah gue soal dicek tadi ternyata gak ada. Mungkin mau diganti sama lagu lain ya. Masih ada waktu kayak sampai jam 7 pagi. Kemudian ada juga yang sudah bergabung, Bu Tetnari. Bu Tetnari yang ada di Jalan Oja, lagunya Santa Hoki Setangkai Bunga Padi, sudah langsung mengedara ya. Terima kasih sudah bergabung. Selamat pagi juga buat Bang Ino. Bang Ino yang ada di seputaran Gatsu Tengah, lagunya Rita Sugiarto Tersisih, sudah langsung mengudara ya. Terima kasih. Kemudian kita sapa juga di Facebook ya. Di Facebook yang sudah bergabung ada Pak Wayanaya. Pak Wayanaya yang ada di seputaran Pedungan, request lagu. Apa ini judulnya? Setelah Jumpa Pers. Waduh, Setelah Jumpa Pers. Ini salah ketik juga kayaknya ini ya. Setelah Jumpa Pers kayaknya gak ada ini. Mungkin bisa di request ulang ya buat Pak Wayanaya. Masih ada waktu sampai jam 7 pagi ya. Oke, lanjut lagi kita menyapa fans setia gue yang lainnya. Ada Bu Nyoman Rasmianti ya yang ada di Jalan Sulatri. Terus ada siapa lagi yang sudah bergabung? Yang sudah bergabung ada Pak Made Notes yang ada di seputaran Singapadu, Gianyar. Terima kasih Pak Made Notes sudah bergabung. Pagi juga buat keluarga Pak Mari yang ada di Jalan Sulatri. Ada Pak Mari, ada Bu Yeyen, ada Deta, ada Bu Tutsumi sama Bu Madeasih juga ya. Request lagu Rido Roma featuring Sonetu Band, Penyakit Cinta. Oke, kalau gitu langsung meluncur.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 97,7 FM, Gema Merdeka, Ngetrend.

Jamal Mirdad, baru 5 menit. Cuma 5 menit aja kok ya untuk pergi ke apotik untuk beli Vitalik nih fans setia Gema Merdeka. Terutama buat fans setia mereka yang sering merasa mudah lelah, kini saatnya kita lawan rasa lelah tersebut dengan Vitalik ya. Cuma 5 menit langsung semangat lagi pastinya ya, langsung menjadi lelaki full power. Ya fans setia mereka, sekali lagi terutama yang sering merasa mudah lelah ya, yang sudah mulai menurun gitu semangatnya, langsung saja kita semangatkan lagi dengan Vitalik. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda. Nah, fans setia mereka, karena waktu kita juga sudah mepet ya, mendekati jam 7 pagi, kita harus tuntaskan dulu program Kopi Dangdut untuk edisi hari ini ya. Kopi Dangdut edisi Minggu, edisi Dangdut Lawas ya, yang sudah mengajak kita bernostalgia sambil joget-joget juga ya. Terima kasih fans setia semuanya yang sudah bergabung, baik yang sudah bergabung di Facebook dan juga di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya. Sebentar lagi kita lanjut lagi ya di program Tirama. Fans setia mereka bisa request kembali lagu-lagu Indonesia yang bikin suasana pagi Anda jadi lebih semangat lagi ya. Fans setia mereka bisa bergabung di Facebook atau di WhatsApp-nya Gema Merdeka ya, sama seperti Kopi Dangdut tadi ya. Oke, tetap setia di sini hanya di 97,7 FM Gema Merdeka Ngetren.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Kini waktunya kita lanjut lagi di program Tirama. Gus Aldi pastinya masih tetap setia di sini ya, menemani Anda sampai jam 9 pagi.

0: Engken dulu kok masem jan sebang luhe?
1: Engken seng masem li, peragak kelewatan get yang maya tagihan, kena denda get ya.
0: Tagihan apa dulu?
1: Tagihan bulanan beli cara PDAM, listrik, ajak telpon.
0: Jani ada fasilitas direct debit dari Bank BPD Bali. Direct debit tuh pendebitan rekening secara otomatis, jadi rekening lo akan didebit otomatis apabila ada tagihan, cara PDAM, listrik, telpon, dan lain-lain. Dengan direct debit Bank BPD Bali, lo mahan keuntungan. Satu, lo sing perlu antri di bank. Dua, lo sing perlu takut telat bayar tagihan. Tiga, lo sing kena denda karena telat bayar.
1: Mai jani atahen tiang ke Bank BPD Bali.
0: Oke lo, ajak ke Bank BPD Bali terdekat jani.
2: Direct debit Bank BPD Bali, bikin hidup jadi auto praktis.
3: Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi kantor BPD Bali terdekat atau hubungi BPD Bali Call 15844.
4: Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Bank BPD Bali merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Halo.
6: Halo Ayu, paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
5: Kak Amel. Udah nih Kak, makasih ya. Gelasnya lucu-lucu banget. Kakak beli di mana sih? Kakak kan gak suka belanja keluar rumah.
6: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
5: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
6: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Gak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
5: Ya udah deh Kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya.
6: Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Donganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
7: Kembang, kembang, kembang, merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren dari Elo. Masih ada Gus Aldi di sini pastinya sampai jam 9 pagi. Buat fans setia Gema Merdeka yang ingin bergabung ya, ingin mendengarkan juga lagu-lagu Indonesia favorit Anda, boleh banget silakan fans setia bisa langsung request seperti biasa di Facebooknya Gema Merdeka, di Gema Spasi Merdeka Spasi Ngetren, atau bisa juga lewat WhatsApp di nomor 081 55 8000 977.

0: Kalau badan meriang, masuk angin, mual, pusing-pusing.
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Kalau nyeri otot, nyeri sendi, memar, pegal linu dan keseleo?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Lah, kalau gatal-gatal digigit serangga, melindungi dari gigitan nyamuk?
1: Minyak kosoca tunggal.
0: Pokoknya, semua pakai
1: minyak kosoca tunggal.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren, satu lagu dari Senyum Semangat ya judulnya ya. Senyum Semangat sudah kesal dihadirkan. Fans setia Gema Merdeka yang sudah request lagu ini, semoga bisa menambah semangat ya. Yang kurang semangat, yang merasa semangatnya sudah mulai berkurang atau menurun, tenang aja, sekarang sudah ada Vitalik nih fans setia Gema Merdeka ya, yang sudah siap mengembalikan semangat Anda yang hilang ya. Nah, Vitalik kini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta ada juga kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 aja untuk 3 saset. Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja ya. Jadi dapatkan segera Vitalik di apotik dan toko-toko obat terdekat di rumah Anda.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetren. Fans Tiago Deka, satu informasi penting datangnya dari Bank BPD Bali. Untuk mendapatkan informasi yang valid mengenai Bank BPD Bali, pastikan Anda mendapatkannya hanya dari akun resmi milik Bank BPD Bali ya. Harap waspada selalu terhadap segala jenis penipuan yang mengatasnamakan Bank BPD Bali di media sosial. Bank BPD Bali tidak pernah meminta data pribadi nasabah yang bersifat rahasia seperti PIN, password, kode aktivasi, soft token, OTP, dan data pribadi lainnya untuk alasan apapun dengan cara mengisi link atau sarana lainnya.

0: Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.
1: 97,3 FM Gema Merdeka Ngetrend.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

97,3 FM Gema Merdeka Ngetren. Lagu yang paling hits di tahun 2026 ini ya. Lagunya masih baru juga sih ya, dirilis di bulan April 2026 ini. Satu lagu dari NPD, Sempurnanya Aku. Pas banget ya sama judul lagunya. Lagu hits yang sempurna pastinya di tahun 2026 ini ya. Nah, lebih sempurna lagi nih fans setia Gema Merdeka, kalau masa muda Anda diisi dengan kegiatan-kegiatan positif atau hal-hal yang positif ya, demi masa depan yang lebih baik lagi nih fans setia Godeka. Masa depan yang lebih cerah pastinya dimulai dari usia muda ya. Jangan lupa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang pastinya bermanfaat nih fans setia Godeka. Terus jauhi yang namanya rokok, kemudian minuman-minuman keras, dan narkoba juga. Ini nih, ketiga benda ini yang harus kita jauhi ya, harus kita buang jauh-jauh nih fans setia. Selain itu juga jangan lupa, informasi yang satu ini juga tidak kalah pentingnya nih fans setia ya, terutama buat anak-anak muda dan generasi berencana. Tahukah Anda bahwa menjaga kesehatan reproduksi itu sangat penting nih fans setia ya? Untuk itu, yuk lakukan triad KRR alias kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, katakan tidak pada seks di luar nikah. Kemudian yang kedua, katakan tidak pada pernikahan dini, yaitu di bawah 21 tahun untuk putri dan di bawah 25 tahun untuk laki-laki. Selanjutnya yang ketiga, katakan tidak pada narkoba. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kehamilan itu harus direncanakan. Masa remaja Anda indah, keluarga Anda pasti bahagia.

0: Ingin bekerja di Hotel Bintang 5? Berkarir di kapal pesiar? Atau magang di luar negeri? Elizabeth International, salah satu kampus perhotelan dan bisnis terbaik di Indonesia. Melalui divisi EZ Career Center, kamu bisa mewujudkan mimpimu untuk berkarir di luar negeri. Dengan fasilitas berstandar internasional, mulai dari EZ Hotel, Pastry Studio, Kitchen Studio, Coffee and Tea Lab, Mixology Library, IT Lab, dan juga EZ Restaurant, yang membuat suasana praktik kalian jadi makin seru. Dengan bimbingan dari instruktur bersertifikasi nasional dan internasional, kamu akan merasakan pengalaman belajar yang menyenangkan di ruang kelas yang nyaman. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram kami di @elizabeth_international atau kunjungi website kami di www.campuselizabeth.com. Elizabeth International, sukses jadi mudah. Nothing is impossible, sukses jadi mudah.
1: Kuba, Kuba, Kuba, Merdeka.

97,7 FM Gema Merdeka ngetren satu lagu dari Adera, Bahagia Bersamamu. Ada kabar bahagia nih fans Tiago Merdeka, datangnya dari kampus Elizabeth Internasional. Buat yang baru tamat SMA ya, seperti Gus Aldi yang masih berusia 18 tahun yang baru tamat SMA juga. Pastinya kita memulai karir kita ya dengan kuliah di kampus Elizabeth Internasional untuk masa depan yang lebih gemilang juga nih fans Tiago Merdeka ya. Nah, ada kabar gembira nih dari kampus Elizabeth Internasional buat kalian yang ingin bekerja di 5 Stars Luxury Hotel atau Cruise Line, atau kalian yang mendambakan kuliah dengan program magang di luar negeri, sudah pasti dong ya Elizabeth Internasional Hotel and Business School jawabannya. Sudah pada tahu kan ya, Elizabeth Internasional kampusnya ada di Denpasar, Gianyar, dan Nusa Dua. Fasilitas kampusnya lengkap berstandar internasional. Instrukturnya adalah profesional hotelier tersertifikasi internasional dan kurikulum berbasis ALE USA. Ini berasa seperti kuliah di luar negeri nih fans Tiago Merdeka. Keren banget memang ya kampus Elizabeth Internasional. Apalagi di bulan Juni ini fans Tiago Merdeka. Bulan Juni tiba, saatnya jadi jagoan. Ayo panggil semua teman kalian buat serbu yang namanya jagoan atau Juni beragam promonya di Elizabeth Internasional. Mau kuliah singkat, langsung siap kerja, ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliahnya sampai dengan Rp500.000. Tapi ingat ya, potongan biayanya bakal jauh lebih banyak nih fans Tia kalau kamu mendaftar lebih cepat.

Buat semua yang mendaftar. Oke, untuk itu sekali lagi, buruan daftar kuliahnya ya di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai dengan 30 Juni 2026. Ayo, tunggu apa lagi? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

97,7 FM Gema Merdeka Ngetrend dari Seventeen, lelaki hebat. Pengen menjadi lelaki hebat, pengen menjadi lelaki full power, bisa banget dong ya. Caranya dengan minum Vitalik nih fans Tiago Reka. Vitalik ini sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru, rasa yang pernah ada dulu. Hadir kembali dengan kemasan satu saset dengan harga Rp56.000 aja, yang pastinya sudah support untuk menjadi lelaki full power.